asuma kumegroire mari ginyagia nderesi aronje kumera thero ginyagia thuero kumegururi anthi ginyagia idereroriandi mama ni movuru mawe mwaro fm

Yasuma, kumegroire mari, ginyagien deresi aronji, kumeradhiro, ginyagie dhuiro, kumegururi andhi, ginyagia idararori andhi, mama ni movuro mawe mwaro FM.

Siasuma, kumegroire mari, ginyagien deresi aronji, kumeradhiro, ginyagie dhuiro, kumegururiandhi, ginyagia idrarorianthi, mama ni movuru mawi mwaro FM.